0: Radio Sofia Yuan.
1: Mam, es tad?
2: Nesan, nesan, necām, vizianak.
1: Rūvinis futūr?
2: Nepakatīm fūdā.

Saya ni musik ni Surayana ini ya, sani musik ni teori kut fawis ini drum ni Surayana kiri wanat ini versi cover le Impiri. Tuh tika ni fama kira ni apa drum ni? 38 mefara sekand katra tunday zau miara ba akur fianara ba magat kira ni aniset tiko nawa tiapi nani tupia fira miasa mereka ni zuan curia di tutra wana manasalam ba yue tina yani fena kelia ai liapi kono metena otu setika refavio zeni valura sasa ni ania ini zana pandara setika presa kesus kapitan lokein ali fastin saum ni 34 10 563 rasa yono vomano tutra sin sisa ayon kontrol 87 ina dainy suskeptan lao kwa zana pandarna pika no metsen ane mni valura sasa ni anji ato viwe fin tara mitzi zawe di matina ifantatrafona unat mesa meso isi anau di avya isa kai muzika ni anisaitan doros tika reloof

Miaraba ni reta makalasa tingertona mtinuti ya makalasa feti marsa miafe ya nkua Di araba inafuku ni makalasa feti reta rete ya mtidati ni Fefeta mbropo ni vula na jona iti Marpe ya nkuni nama na sinisisa makalasa ni tingertona tirana taza ni mtamba suta sira sirene ya Manokupatana ni manokupatana di manofafeti samba tamtinuti ya omze Fakalasa na reuni tingertona na tirana rewa izai Marbe tifuatonu heti ni anarana fati marbe ya wa Misi fiana kafina laftavta misi na mantaksa sinisisa yankum ni tamazuto sira sirene Makalasa tingertona di tazani Mararsu mararfeti samba tamtinuti ya omze

0: Yeye tsaro fanta tafila sana maike wani paka fi ntutu ni bole kita sin sisa wa mtieni utieni mnistadu na pasa amba za ini ya
1: 103.5
0: Aro utu ni atetu satika ni fanda rapto na rakini enu watam za iwa ni matza de galai fana ndina ni zuruna lista wani itfena ratusi ni antupanza kana itfena ratusi anu zuruna lista vesa autoritea Tete rapitu le isi kai fila sana maike pe fa mtieni utia Amra yura sasa ntula kante tukune fotunge ni mnistata na pasa maza ini ya Wana tunzai matza gala zai Zanui wani matza du gala fana dinani Antupanza kana sini press wani tfenaratsu ni surnalista sini Autorite zani ya Te amtia ni utiris Sari wani sifu fana maikia Afatra maikia
1: Sofoy fe
0: Enti kia miaona zani ya mnitula tula kante Ila sana ni kipa surnalista paneta na sisisa mnionza peo siyamfeta lafta Fama mtini utini ututusaina za imatsu tuyo kala za ini mstata na pasa mba za ini ya Manu mkomni rayu rasasa ntulakandu de tuku nifatungeni ya kipa Ni rututa na wani autoritezai na wani presa Asini ipanua na marbe ni paka fini santo wa FM masini feta lafta sofia nku Andaweni mstata na pasa mba za ini drone Enti kia mbaila lopo lake ndailo taksandran Ela eli saya Rotin fandaraptono arkinen mosan tuwe omra pitsura kamisa tamzai nisi fiofana maika tampoka maika te maika filosana maika amtieni uti enemni stad na pasamba zaini ya matso de gala ifana dinani autorite sini presa etfenara tsua bolda kitra miavake

Asi tika ura kura kama feni andrani ya. Awana tisaitu tu ni bola kiti saiki. Nyala full kendra ilu. Anatun fete. Bola kita miavak. Ine mnistad na pasamba zaini ya. Ifana dina ni zonalista. Sini autorite wa nitu fenaratu. Ni antupanza kana sini pano kasete. Sini panetana. Anao bola kita andrani. Ene mnistad na pasamba zaini. Tungava maa. Anu komni rayura.